Mbatema badi badi badi ni kumbi kubangiri uzulani misa badi kubangiri asara sibiani so ni ponsi na yezo la na mena zageta mwa kumbadi ni papa milan bibe ni bibe dasi ni mu kumbadi ni mu munara ofeni so tenye bibe ande kate ne zuna mu kumbadi rubi na bezo ai forsa ke kangonjwa.

ala simbeki tinga mbele ala kema da foron de keluka la soye keda alango balusa dobe no shot nje soye keda inala imater ke lasu izwa ndina mbeki tika tonga na mbunga basma la linga deka mbunga na babani na da foron de keluka.